Ambukku merpele berngando wadar ma jil-jil mana merpele. Wan juluk baga warainya kan merpele. Kaya legenda cukup nama merpele gawana pengok.